Kariu konia, nami oso tide. Kariu konia, nami oso tide. Ine gonya lebana, masusa efrakun. Masami oji bunya.